Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Selasa 14 Juli 2026, pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Aji Rohadi dan Mika Velma.
1: Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM pada hari Senin menyatakan bahwa pasukannya kembali melancarkan gelombang serangan ke Iran untuk malam ketiga berturut-turut. Pengumuman tersebut disampaikan melalui media sosial tidak lama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Washington mengaktifkan kembali blokade terhadap kapal-kapal Iran di Selat Hormuz. CENTCOM menegaskan blokade itu akan mulai berlaku pada hari Selasa pukul 16 waktu Amerika Serikat bagian timur. Trump mengunggah tentang blokade tersebut di media sosial dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat sekarang akan dikenal sebagai penjaga Selat Hormuz. Ia mengatakan blokade itu akan berlaku untuk kapal-kapal Iran yang masuk atau keluar Iran, serta mitra dagang negara tersebut. Kapal-kapal dari semua negara lain akan dapat menggunakan selat itu. Namun, Trump mengatakan Amerika Serikat akan mengenakan biaya 20% untuk semua kargo yang melewati jalur air tersebut. Ia mengatakan biaya itu diperlukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan jalur pelayaran. Sebelumnya, Trump mengatakan kepada Fox News tentang perundingan terbaru. Ia mengklaim kedua pihak mengadakan pembicaraan selama 11 jam pada hari Minggu dan menyepakati semua isu yang dibahas. Namun ia mengatakan pihak Iran kemudian menghubungi kembali untuk menegaskan bahwa negara itu perlu melakukan beberapa perubahan. Trump mengatakan Iran telah berulang kali melanggar perjanjian dan Amerika Serikat akan merespons dengan kekuatan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menanggapi Trump di media sosial. Ia mengatakan Iran selalu menjadi penjaga selat tersebut dan akan tetap menjaga selamanya. Araghchi menyebut langkah Amerika Serikat untuk mengenakan pungutan 20% adalah keterlaluan dan menambahkan bahwa Iran akan bersikap adil.
0: Saudara, jumlah korban meninggal akibat gempa dahsyat di Venezuela bulan lalu telah melampaui 4.500 jiwa. Pihak berwenang di Venezuela mengatakan operasi pencarian korban terus berlanjut dan 4.561 orang telah dipastikan meninggal sejak dua gempa melanda negara Amerika Latin itu pada 24 Juni. Kerusakan terkonsentrasi di negara bagian pesisir La Guaira dengan jumlah bangunan yang hancur total atau rusak parah dan tidak dapat digunakan lagi diperkirakan sekitar 10.000 unit. Pemerintah Venezuela belum mengungkapkan jumlah orang yang masih belum ditemukan. Tim pemerintah dan warga setempat terus melakukan pencarian terhadap orang-orang yang hilang. Namun, upaya tersebut terhambat oleh minimnya alat berat dan hujan lebat yang sporadis.
1: Presiden Rusia Vladimir Putin mengisyaratkan serangan skala besar terhadap Ukraina. Ia mengatakan bahwa negaranya akan membalas Ukraina beberapa kali lipat lebih kuat sebagai tanggapan atas meningkatnya serangan wahana tak berawak Ukraina kepada fasilitas terkait minyak Rusia. Saat menghadiri sebuah acara di Moskwa pada hari Senin, Putin mengatakan bahwa dimanapun Ukraina mencoba menyerang wilayah Rusia, pihaknya akan merespons dengan kekuatan beberapa kali lipat lebih kuat dan dalam skala yang terus meningkat. Ketidakpuasan meningkat di kalangan masyarakat Rusia akibat kekurangan bahan bakar. Komentar keras Putin tampaknya bertujuan untuk menekan ketidakpuasan tersebut. Sumber pemerintah Rusia mengatakan kepada NHK bahwa Rusia sedang mengalami masa sulit setelah KTT NATO di Turki awal sebelumnya pada bulan ini. Selama pertemuan tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengubah pendiriannya dan mendukung Ukraina. Sumber-sumber tersebut juga mengatakan bahwa Moskwa kemungkinan akan makin memperkuat serangan militer terhadap Ukraina.

0: Berita-berita selanjutnya. Perdana Menteri Takaichi Sanae dan para menteri terkait mendapat penjelasan tentang rencana 10 tahun untuk persiapan menghadapi bencana. Dewan Manajemen Bencana Nasional mengadakan pertemuan pada Selasa dan menjelaskan kepada para menteri tentang sejumlah langkah, termasuk langkah untuk mengurangi kerusakan akibat gempa besar di wilayah Tokyo. Bencana semacam itu diperkirakan akan menyebabkan sekitar 18.000 korban jiwa dan meratakan atau menghancurkan 402.000 bangunan. Program ini bertujuan untuk memasang pemutus sirkuit peka gempa di sebagian besar rumah dan unit apartemen di daerah perkotaan padat penduduk. Perangkat ini diperkirakan efektif dalam mencegah kebakaran yang disebabkan oleh listrik. Target lainnya adalah memastikan bahwa semua rumah tangga menyimpan setidaknya persediaan air, makanan, dan toilet portable untuk 3 hari, serta mengamankan perabotan agar tidak roboh saat terjadi gempa. Pemerintah menargetkan untuk mengurangi separuh perkiraan jumlah korban jiwa dan kerusakan bangunan hingga 1 dekade berikutnya, dengan mendorong masyarakat untuk memandang bencana sebagai masalah mereka sendiri. Dewan tersebut juga memutuskan usulan revisi untuk Rencana Dasar Manajemen Bencana Jangka Panjang Jepang. Revisi tersebut diperkirakan akan diterapkan dalam Rencana Mitigasi Bencana Daerah.
1: Sekelompok peraih Nobel, peneliti, dan eksekutif perusahaan mengeluarkan peringatan tentang ancaman yang ditimbulkan oleh akal imitasi atau AI terhadap lapangan kerja. Mereka mendesak para pembuat kebijakan dan pemimpin teknologi untuk mengambil langkah-langkah guna mengatasi gejolak ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari 200 orang menandatangani pernyataan yang dirilis pada hari Senin. Mereka termasuk 16 peraih penghargaan Nobel bidang ekonomi dan peneliti AI. Pernyataan itu menyebutkan bahwa AI mungkin akan menjadi jauh lebih kuat dalam dekade mendatang. Disebutkan bahwa hal itu dapat menyebabkan transformasi ekonomi yang lebih besar daripada revolusi industri, tetapi dalam jangka waktu yang jauh lebih singkat. Pernyataan tersebut menyampaikan bahwa meskipun AI dapat membawa peningkatan besar dalam standar hidup, AI juga dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan dalam skala besar. Para penanda tangan mengatakan bahwa para ekonom dan pembuat kebijakan harus bertindak sekarang untuk memahami implikasi ekonomi dari transformasi yang akan dibawa oleh AI. Mereka menyuruhkan agar langkah-langkah dan sistem pengamanan diterapkan untuk memastikan AI menguntungkan masyarakat.
0: Para produsen makanan dan minuman Jepang menaikkan harga pada musim gugur ini sebagai respons terhadap biaya pengemasan yang lebih tinggi. Ezaki Glico mengumumkan kenaikan harga 169 produk, termasuk kue kering, puding, dan makanan siap saji terlarisnya. Perusahaan tersebut mengatakan harga grosir akan naik 3-15% mulai 1 Oktober. Sementara itu, Otsuka Foods menaikkan harga eceran untuk 12 produk minuman mulai 1 September. Kenaikan harga berkisar antara 7-14%. Para pejabat Otsuka mengatakan biaya pengemasan dan bahan baku melonjak meski bukan akibat dari situasi di Timur Tengah.
1: Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menjabarkan rencana untuk menerapkan pembatasan media sosial yang sesuai dengan usia bagi anak-anak. Pada hari Senin, von der Leyen menerima laporan konsultatif pakar mengenai penggunaan media sosial oleh anak-anak. Dengan menyebutkan risiko terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak di bawah umur sepanjang perkembangan mereka, laporan tersebut mengusulkan serangkaian pembatasan. Untuk anak-anak berusia antara 3 dan 12 tahun, laporan tersebut merekomendasikan akses waktu terbatas terhadap media yang sesuai usia dengan pengawasan orang tua atau dalam konteks pendidikan. Laporan tersebut juga merekomendasikan agar remaja berusia antara 13 dan 18 tahun hanya memiliki akses ke media dan layanan yang aman secara standar yang secara aktif menerapkan fitur keamanan, seperti batasan pada pengguliran tidak terbatas. Saudara, sekian warta berita dari NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan.

0: Halo semua, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kami bawakan pelajaran 20, cara meminta seseorang untuk tidak memasukkan sesuatu ke dalam makanan atau minuman Anda. Tam dan Mia tiba di Hokkaido. Mereka memasuki restoran di dekat pasar ikan di kota Sapporo untuk menikmati hidangan laut yang segar.
0: Kita dengarkan sandiwara singkat hari ini.
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: Sekarang kita bahas satu persatu.
1: Mia bertanya.
2: おすすめは何ですか?
0: Rekomendasinya apa?
1: Sambil menunjuk ke menu, kokinya menjawab,
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ.
0: Rekomendasinya, nasi hidangan laut spesial dalam mangkuk.
3: いくらとウニがたっぷり入ってるよ.
0: Telur salmon dan bulu babinya berlimpah.
1: Mia pun memesannya.
2: じゃあそれください.
0: Kalau begitu, saya mau yang itu.
1: Tam memesan makanan yang sama.
4: 私も.
0: Saya juga.
4: Oh...わさびは入れないでください。
0: Ah, tolong jangan pakai wasabi.
1: Koki pun mengonfirmasinya.
3: Wasabi 抜きね。
0: Tanpa wasabi ya.
1: Dan ia bertanya kepada Mia.
3: そちらは?
0: Kalau kamu?
1: Mia menjawab.
2: 私は、わさびをたくさん入れてください。
0: Kalau saya, tolong wasabinya yang banyak. Kaisen don adalah nasi hidangan laut dalam mangkuk. Wasabi adalah pasta yang sangat pedas.Sering digunakan saat menyantap sashimi atau irisan daging ikan mentah.
1: Saya suka kaisen don. Sementara wasabi terasa pedas di lidah dan di hidung. Mia meminta wasabi yang banyak. Ia pasti menyukainya.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah, tolong jangan pakai wasabi.
4: Wasabi wa irenai de kudasai.
0: Jika Anda mengingat ungkapan ini, Anda bisa meminta seseorang untuk tidak memasukkan sesuatu ke dalam makanan atau minuman Anda. Berikut ini artinya.
5: Wasabi
0: adalah pasta pedas yang kita bahas sebelumnya.
5: Irenai de kudasai.
0: Artinya, jangan masukkan atau jangan pakai. Poin hari ini tentang cara meminta seseorang tidak memasukkan sesuatu ke dalam makanan atau minuman Anda. Gunakan bentuk nai.Dari sebuah kata kerja dan tambahkan
5: de kudasai.
1: Bentuk nai?
0: Bentuk nai merupakan salah satu perubahan dalam kata kerja. Ini adalah ungkapan negatif yang diakhiri dengan nai. Untuk meminta seseorang tidak memasukkan sesuatu ke dalam makanan atau minuman yang Anda pesan, gunakan bentuk nai dari
5: ireru,
0: pakai atau masukkan, yaitu
5: irenai.
0: Tambahkan dengan
5: de kudasai.
0: Menjadi,
5: irenai de kudasai.
0: Anda bisa menekankan apa yang Anda tidak inginkan dengan menempatkan partikel wa setelahnya. Memadukan bentuk nai dari sebuah kata kerja dengan
5: de kudasai
0: untuk membuat permintaan dalam bentuk negatif.
1: Dengarkan dan ulangi.
5: Irenai de kudasai. Wasabi wa irenai de kudasai.わさびは入れないでください。
0: Mari kita dengarkan pembicaraan di sebuah kafe berikut. Pelanggan meminta pelayan untuk tidak memasukkan sesuatu ke dalam minumannya.
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: Kita kaji pembicaraannya.
6: Orange juice 1つ. Kori wa irenai de kudasai.
1: Jus jeruknya 1. Tolong jangan pakai es.
5: Orange juice
0: adalah jus jeruk.
5: 1つ
0: artinya 1.
5: Kori
0: adalah es. Karena tidak mau pakai es, ia mengatakan
5: 氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
1: Baiklah.
0: Itu adalah ungkapan sopan yang digunakan pelayan untuk menyampaikan saya mengerti pesanan Anda.
1: Sekarang giliran Anda, dengarkan dan ulangi.
5: 氷は入れないでください。氷は入れないでください。
0: Sekarang coba minta pelayan untuk tidak memasukkan sesuatu lainnya ke dalam makanan Anda. Bayangkan Anda tidak ingin memakai saus dalam salad Anda. Saus salad adalah
5: dressing. Dressing.
0: Untuk kata kerja yang digunakan dalam situasi ini adalah siram.
5: Kakeru.
0: Bentuk nai-nya adalah
5: kakenai. Kakenai.
0: Buat kalimatnya.
4: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
0: Berikutnya, coba minta kepada pelayan untuk tidak menambahkan cabe. Cabe adalah
5: 唐辛子。唐辛子。
0: Kata kerja memakai adalah
5: 使う。
0: Dan bentuk nai-nya adalah
5: 使わない。使わない。
0: Ayo buat kalimatnya.
3: トウガラシは使わないでください。トウガラシは使わないでください。
0: Bonus ungkapan hari ini berasal dari percakapan Mia. Harap diingat.
2: Osusume wa nan desu ka?
5: Osusume.
0: Artinya, rekomendasi. Saat Anda berada di restoran dan bertanya,
5: Osusume wa nan desu ka?
0: Rekomendasinya apa? Pelayan akan memberitahu makanan yang jadi andalan.
1: Sekarang dengarkan dan ulangi.
5: おすすめは何ですか？
0: Kita dengarkan lagi sandiwara singkat hari ini.
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: Waktunya panduan kuliner Kaito hari ini tentang hidangan laut Hokkaido.
0: Hokkaido dikelilingi oleh laut Jepang, laut Ohotsk dan Samudra Pasifik. Industri perikanan di daerah ini berkembang pesat berkat hidangan laut yang berlimpah.
1: Yang terkenal seperti misalnya kepiting, cumi-cumi, salmon, dan telurnya, ikura.
0: Hidangan laut Hokkaido disukai orang-orang di seluruh Jepang. Toserba sering menggelar pameran makanan Hokkaido. Kelezatan hidangan laut Hokkaido terkenal di luar negeri, terutama jenis kerang hotate, dan diekspor dalam jumlah yang banyak.
1: Mau dipanggang, dicangkang, atau dimakan mentah, semuanya terasa enak.
0: Di sejumlah tempat makan di dekat pelabuhan Hokkaido, Anda juga bisa merasakan hidangan daerah setempat yang menggunakan udang dan kepiting mentah. Cumi-cumi dan bulu babi mentah segar atau uni yang baru ditangkap juga terasa sangat enak. Jika Anda berencana ke Hokkaido, harap perhatikan hidangan laut apa yang sedang musim saat itu. Sekian cara mudah berbahasa Jepang kali ini.
1: Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita Nihonshoki World Japan Rabu 15 Juli 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencananya untuk mengenakan biaya transit di Selat Hormuz. Namun ia terus menerapkan tekanan militer terhadap Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengatakan telah melanjutkan blokade terhadap kapal-kapal yang berlayar ke atau dari pelabuhan dan daerah pesisir Iran. CENTCOM membuat pengumuman tersebut melalui media sosial dengan mengatakan operasi dilanjutkan pada Selasa pukul 16 waktu bagian timur Amerika. Ditambahkan bahwa lebih dari 20 kapal angkatan laut dan ratusan pesawat beroperasi di penjuru Timur Tengah. Trump mengatakan ia membatalkan rencananya mengenakan biaya transit 20% untuk selat tersebut. Pada Selasa, ia mengatakan kepada wartawan di Washington bahwa para pemimpin di sekitar kawasan tersebut telah menawarkan untuk berinvestasi di Amerika Serikat. Trump sebelumnya menyatakan bahwa biaya transit diperlukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan perjalanan. Namun, media Amerika Serikat mengatakan rencana itu menghadapi penolakan dari sekutu dan anggota Partai Republik. CENTCOM mengatakan militer melakukan serangan baru pada Selasa yang menandai hari keempat berturut-turut pasukan Amerika melakukan serangan. Media pemerintah Iran melaporkan pada Selasa bahwa Korps Garda Revolusi Islam telah menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain.
0: Perdana Menteri Polandia Donald Tusk mengatakan negara-negara pendukung Ukraina akan menggelar latihan militer pertama di negaranya pada musim gugur ini. Tusk pada hari Selasa mengatakan bahwa gencatan senjata atau perjanjian damai antara Ukraina dan Rusia tampaknya tidak mungkin akan tercapai dalam waktu dekat. Ia mengindikasikan niatnya untuk memperkuat langkah-langkah sebagai respons terhadap invasi Rusia ke Ukraina yang berkepanjangan dengan mengatakan bahwa latihan yang direncanakan itu akan mempersiapkan koalisi secara keseluruhan untuk memberikan jaminan keamanan yang nyata bagi seluruh kawasan. Perdana Menteri Tusk juga mengatakan bahwa Polandia akan memulai persiapan untuk pasukan Inggris dan Prancis selain kemungkinan kehadiran permanen militer Amerika Serikat di negara itu. Dalam pertemuan di Paris sehari sebelumnya, koalisi tersebut sepakat untuk mengadakan latihan militer gabungan di negara-negara tetangga Ukraina dalam beberapa bulan mendatang. Sementara itu, Perdana Menteri Bulgaria Rumen Radev menyatakan negaranya akan menarik diri dari koalisi tersebut. Radev yang menjabat sejak Mei dikenal dengan pendirian